kwamba bale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kumite. M-Pesa. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo.